Mora mora bunga usese, makamuse mai tango ex-KFM ke kumunga nekang. Mutungkwe ga masa ka jawa dia Philippians 3 verse 13 ni. Makusang ngora sa kawit jau ka ang, mi chesing, mi tansing, Philippians 3 ako nga muna kwe makitua kwe maji tuwa ya wa chili. Ya ye, panim nga makitangji wa tamkwe ito maji tuwa chitkaw. Masa kwe ta kwe, kan e, tinene makitua o. Kawise ka e panim nga maung, huna uwa ka ay singa gay ka ang. Kacitrau kama ke o peringwa mohon huna ngkam kacil geng oi kam ya chi kakaya tokot agang masa dawe kwa hon lebih hutwa wa chichili ke yoya kai kam ke kam cho gon le ang wa chitwa ya ai twan ge ben e da mo chitwa mai da ka tho ya yoya ka tho mu peringwa kun ge e ngna kacitrau ngkam kacil geng kwe ge masin dawe ko se kama sa wa Mukun nabi hut eh kau sih kaya aku nisah eh masih dengan kau mungkin nak cipta kau kaya mko amap pun dikung kau amawa vipanggal kau kau sih kalau kasihan kuang mika ya grunka ya geng geng itu semua u ya kam kawan awan naga ciri kaya kau game kaya peringgal macam kaya peringgal musisi saya sing hein kam awa mohon wana kaciri kaya Dhamma ke kamkamu, thwa jalan ke dhamma kamkamu. Tawala ma tumtara fundila. Dhamma juba, jwa kaka usi ka jiko kawa nglasa usi juwa, jwa kaka ke wala ya ng, ta pringa wa tum kwasan wa ju. Juba jwa tu anlai wa nglaka ya kulakao wa jwa guwa ya tinwa a, ta jwa kamara kwe angwa ya kulakao. Jwa tu ngkham, thwa chirika he kawege, ke kukwa kaka ang, usim ka jala simu. Amen.

0: Eksko. Yawa yane.
1: Amakomi kanga ngoko benga anga imachi kenga. Eska umki magi nga. Sandam daga ang makanju da cha nga. Eska mku kanga igunja bili tamang gwi sesing he. Tuitia yi gwi se tuwang gerega yi panim na bing ui. Yi radio hunsha. Njoma koko benga njambia kangu nga bayi. Chimba koko benga manjwa ikwe kangu ima nga indangu temanga kwe. Chimba maka itua kumesara maa mbanga tabu ndila. Tanga inganga kumesara mukanda kumateu. Matias says ta beresikuruwa. Beresikuruwa firin tuenda. Neti beresikuru nge yanda matanga. Tamangi yanu kunda ko yang inga mabu ndila. Jam jumba njuan jua aku kau nungkang, kau kau agen yungan ju, kau kung apa tiga si, do kau agen nungkaman ju, kau nuwa tiniwa, kau kinci, kau outubru, tuwe desen desen kau kau nungkang jua bunda tangga juan jua a, jing maju ki panggila a takkan dek tu makin yungan ju, maka kau kau ngaban ju dekusin agalengga si. Yeskutin jwan jwe akubun kaang kwa aku kwa kancho. Pitikan ngadugu si ngale ngasi kwa aku yeskutin jwan jwe kesemi mangana. Amen. Kama makum sata tangka mukanda. Matias says. Bire sikuruwa. Bire sikuruwa midi kwatru. Yang ngomak gami jokur maktuakin gami jokur taktuasim. Makomesa datanga, no mwahi ahasa kupangela banja basukulu wabari. Mwamu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo, kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basukulu wabari. Kumpangela wufuko na njambi. Misoko sing koko winga ng mako nchimba mteke itwa fetika manga kwe maati sa itanga kwe koko winga ng ya mju ma ng koko winga e mkukang ngabami kaga kwe kakamami kawakasi ya panga ngaba tungcha. Makun ngagui, makun ngagui ngagui five ta. Kasinge ya tung, opu ya yang bas, ya kau ngagui, cia akhiri yang gay cia akhiri. Makamanda para awasi tuan ngai, kau wa indrin basi cia, gue sa akan bibir kau komjek kau muka panggil ngapa, tung ai cia, momu mengaji tua kasih. Apangkan ngapa tungcia, akan kunangui tu apanggil angui. Jom ajit pamgoy ngai kunangga utagang. Kase ma apangkan ngapa njambi, lagu syatana. Eh mukhan kunang njambi, tam kai uku kundama, mukha kin kau tegau kin, kuku kundama endri syatana tang. Tam ma kunang ngapa kuku bengkang, itu tungsha, tungcia ngai panggila. Ke ung, cingkong ngui, ya ke ua muhatong ngui. O ngui toke wana musenge wa ya kuma kuba ngui. Tanga waka nago ke kum kuba ngui. Koke sinti na dibita ke chi ta chike kwa chao tanga ke mga. Mago ke wana musenge mchua kuma kuba ngui. Taka he ya ke uhe uke. Uke wana chu musenge. Ya tuwe mlechika anikhan. Tanga waka andua. Ya ke chao take u. Doge ngam kukum. Ngwe chika ngjung akeke ngayi chika ngat kongkwe simba. Kaya ngda kum kum kong akamutanu ka faifi. Kanda kum kum kum kong ka faifi. Echi tuandu achi. Tati ngda kum kum ka faifi. Taka ngda kum kum kong. Kaya waka katini si tuandu achi. Tati ngda kum kum kong katini. Senukuta chuke panga. Senukuta chuke panga tute. Uka sakit mana kubang, sakit kungkung kubang, tegak kubang, ke kungkung tuna. Kau sakit barang tegak uci kambo. Hingga kita kong hamil, hingga pernah cik kua, hingga pernah ngelih mengetahui sendiri, kubang kubang kubang enggak. Tak sih usik ke pangkat kaya. Sih usik ke kong hamil cik kambo. Tegak sakit mana, tegak sakit mana, sih usik ke kisuh sengi ku kubumbu. Jika ada yang ngelih, sikin gue kacin tegak kita wa. Sih usik kundak ke pangkat, Sisi ke pangkat tuna, takkan saya ke pangkat tuna. Takkan saya ke pangkat tuna. Hei. Saya kata, kem tak saya ke sengah kuya kula. Kem tak saya ke sengah kuya kula. Takkan hei. Saya ke sengah kuya kama ke hei. Nima, oke kaya, wumbu. Kan lo wang tu angga kue, wutia wang angga kue, mci usi ke pangkat. Tengah kena ke ala, tengah kulma ke kama da ngung. Tak kuat, tak amat tuh sih mi, amat tak tuh sih mi. Yang tuh kuku kuasa macam jauh tak kaming. Dah selalu kuda ke pangga kan, ni makan kita, kan ni makan kuku itu. Saya kuku khawa kuya, tuh kau makan hangat tak khawa kau kum jauh sih sih. Kan ni makan tuh aku, enggak oh, tuh kau talu, tuh kau ni mahu sih sih. Tak kau makan ngan dah cuci tak kau cuci, ngan dah cuci tak kau cuci. Tegak siang ah cawa, tegak siang ah cawa, ya cawa kekwa, kekabi ubu bukan tegakwa na, tak okey tehu. Tegak si guang kabangku mutang ngecin dia singgah ni guang kabangku ngai, ngan ngai guang kabangku bukan ngai cua kandua, siak okey ngai kandua. Tegak ngan tegak cingde, cingde guang, ya cingde guang cingde tegak ngan mati. Dan tak kekuan tengah kui, ngau dia kekuan tengah kan dekat ngau ke agak lagi kewa cu. Dan ngau dah cintai kekuan di tewa cawa. Ya ke, ngak ba cik kamung tegak kapi u, tegak kapi tegak kekuan tegak kapi. Dan tegak cawa ngai ngu. Dan tegak ngu tak cik tua cu ngu. Dan tegak cik tua cu aku kewa, cik tua tegak kui aku kewa kam kondo. Tak kam kondo, kam kondo kekuan tengah kui ya. Kau akan dekang, makan dekang ni mahu sesi. Macam kita khawa kuya, tengah aku acawa, apa enggak aku kacawa macam khawa kuya. Tengah aku kian doa, kita pada dekang ngua. Ngua ya shoko, tak cinten asoko. Tengah kita sekarang khawa, sekarang khawa tak kuya. Minta mangga misoko sih mangga ikhlas cawa. Tengah juga kian doa, kau tidak perlu beli mangau. Ngau, ya kan lagi, dah aku sah kula. Dan, sang ngau, kau nak sah cakap ngau kui, mungkin ngau kui amal tiniri, tuh kui yalfiri, twalfiri, yeniri, tuh kui tuwe, tuh kui driiri, entah, hamba alfiri. Cik Huang ni, kamu tak kisah sang ngau kui, tak kisah ngau kui, cik Huang tak kewang gile, dan gile, gile kau ke gile, tuh tak kisah cung tengah kui yalle mana tuah, dan ngau tak kisah cung tengah kui kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Dekuan, lagi kuat kamu kondo kamu kondo. Asa aja kan aku dah okui. Anu satu, empat sung, dua sung, dua num. Tengok kamu cuma doa. Takkan tuh dekuan, tua di sya. Tengok ni kan si tuan doa kamu, tengok kong a, tengok kalau sanggup dia wah wang num. Tengok kamu kondo, tengok kamu tu kekan gede kau. Macam muri jaga kamu kau kongai. Primeru chi. Apa ni ngapa? Si tuan dapat ngapa ke siapa? Mau makan, nanti kita kau kumpul blema. Mesti makan ke enga, hekai sing. Hekai sing ya kumgong, si tuan jin dah kumgong. Ya kumgong, si tuan jin dah kumgong. Si tuan lo ke sing dah ngapa kau? Mencam cang, nak kau hutiu plekin dulu obum, mencau kum plekin dulu. Tak aji si? Ah, ini kau mik agang. Mencak aji tua. Agang mencau anggereka. Tak macam jangan dibangkitkan, macam dibi. in the Masitam Japangala Tuncha. Mangan the Gum Jau, the Gum Jandu, Jajach and Kali, the Gum Jach and Kali, in Hajiko Kantunga Upangalam Japanga, Gandua, Gangwa, Bangala Tuncha. The Kokunga Maguadangawe Amadu Yam Juman Atua Yang of Tremoati. Yes, Christo Atu, Umbrang Namu. So was a gagang. He was in the Trangasin, the Traki. Gamma sent the Traki. Damque Mutawa, Gamni, Wang, Gangwitch, and Nova, the Tonak and Gang. Gamake. Yes, the Idigangawana was Satana. Gwenlegui, Satana. He looked at it, Troa. He looked at Yes Christu. Yes Christu, one ako. Marcin Gele, getting the act Troa. No, I can't do a tower. That I'm not going to open the Yes Christu out too. Not Troa. Mchima, ah, Hangula. Mkesa Kwang, Mtopen on Pangela. One jam be chow, Pangela Truncha. That I think Kuku Nkang. Magwad and Gapaninga and Divi. Divi Hangula Yesu. Mumu Yesu Christu Wang Ak Thua Kau. Ka Gang, Mang Hedan Gai Asin Tsi Thua King Inga. Tak Ngintang Gai, Tam Amunga Shula. Yam Ju. Ma Bang Gata Se Sa. Mga Sing Ngawa Kya Ng. Tam A Kya Ng. Yesa Ke Bang Gak Kaya, Yitu Te Ka Tam A Kya Ndwa. Mga Sing, Yesi Ke La Ke Sing Tsi Thua Kya Ndwa. Hake Kwan Teng Gai, Gole Ma Ke Kama. Dekwa Te Gole Ma Hwa Ke Kama. I'm up to Shimmy. And they cook a panga from the Nagu commander. Cassing up Angela and Jambi. Hitting up Angela Gawak at Tonganga. Tamake Satanak Akakuma. And that was at the Satan Kulimaki Kama. Satanakwanaka Makushimi. Kaya cookie. Wangeleka. He couldn't even check Kulpanga. Attend Kulpangelami. That Aziti. Yes, we drank Atumakwa. Satan, Satik Troa, Descute one at Troa. Tik Troa, Drie, Yam Juma Hangula. A Pangava Hangula. Tik Troa Pangava, Akwa Unkatia. Dark Unkanli. Tro, Gakakawata Yesu, Gakakawata, Akakawata Satan. Can't sit on the Gepanga. The Tamakandra, Yake Ali, Golmatitron, the Kamatichi, Yakwa Dengaway, me. Angimi, take a banga cray. No satan, come not qua. Angimi, mitigate a panga. Makulaga, and we don't go a twisting army. Mtempa, cocoengang. Hangula is Christu. Hangula is Christu, yes Christu, young. Young ata. Yes, good to not qua. Gotigang and gilly. Get you taking at what? Tinkakan atawa. I think no excuse to have to. Natwa. Atwa kokoengang. Tabanga divinci is Christu. Hutwa, Kasina wan greka and duka chipanga denduri. The cantinduri can the cantip tonda get panga. Yes, the gazip tonda got chico good panga. Look a shower. Nagwan kagang. Ah, basleti ang. Apanaba a hangula. Ama pangela tuncha, ama pangela mabesu kande. Kung apengaba ahangula, akapenga apangela Yesu kasi panggila Satan, kana kato apanga, kalacing le ka ako sa akula, apengaba andibi, hunchi panggila Yesu le, off andibi, upanggila Satan ang le, hang agang kawa ko sa, kama ko sa gumchi, ko tungcha, tungcha kato apanga, apengaba andibi, si panggila Yes, Christian lay. Yes, Christian young, not toa. Which get come a cake? Tinka cake and da. Tinka and da. Yake yanda. Yake kitty. Mgungu khan, daka kava. Daka kundenga yamaka kwasami. Yaka kwasimamwa te. Tinka mu, makulikai kama. There will not get unti twan lay. Aeti he, yake kwasa. Again, not toya. Again, not toya. Again, not toya. Again, not toya. Money. Momu, 今个看到也小个性，有个关今天也小个性，有个那 problem 嘛？但阿姐姐，可可能讲，把讲我人个啊，帮个啦，耶稣基督呢？耶稣基督啊，我也可能阿错啊。耶稣基督，我普通都唔过啥，但个讲唔买呢，唔买那都唔帮个帮个啦通家，但个想边边个关门，唔搞本啦帮个啦通家。帮给他通的，你到帮给他讲比，那个下等了。阿本个把韩国啦，下等我分讲比。但耶稣基督要中牙啊，不是讲牙脱是脱强，这脱强，也给西安的，这个可以的，也你就不管什么，他妈是耶稣基督给管啥？我已经阿发西，也唔就，买个阿可可不应该。阿汉古拉，那么就嘛汉古拉可不能改。阿汉古拉耶稣基督耶，我阿托靠，你阿妈汉古拉撒旦我控靠，撒旦啊我搞蒙，我这个唔给啥，一整个唔给我，给了个鸡，给撒旦给搞，唔给啥比不了给搞蒙，第一个撒旦啊我搞蒙，木就嘛耶稣阿托蒙。对他刚买这么少的沙滩，可能我干木，我这个还这个给工地施工，真夸张。不过阿达姆拉，耶稣基督内，一万阿托阿托，哼啊，沙滩可能我干啊。你说个行？不过我跟你讲，达姆拉理想，我理想要说那阿卡，韩国拉，你叫朋友阿帮个，抓我高兴。这个啊，干过吧，我信，可不可能这个我看嘛，侬拖家个唔家拖家呢，但唔个唔拖够，跟我干过这个还是我看到，哎，侬个帮个大家拿，但怎么看到，可不信哎，过来嘛个干嘛，人家嘛做生意，那个啥子可能个人个么，但讲人家个啊，嘛做个生意，国家哎，唔只过来帮个个呀，这个过来帮个啊，过来个人个过来帮个，没几个看到。唔知嘛哦，马公巴什么的，各个民生个啥理想，理想也是个短阿拖，也短阿，阿本个把子，唔知阿妈呀，喊过来呀，站过来也顺利，唔站高，唔站高，唔站高，加个低，加个低，只只，唔站本南站过来也是顺利，可不能讲，阿妹，唔站问题啦。咱们准备安全安全啊！我可可不讲那个看那帮猪，那个勇敢猪给杀开了，那就怪更贵。那个关注点个关注，做本那就帮给他通家，我们通家给我挂三猪，我们感觉帮给了啊，我帮给了杀的那个做帮个，我们就五看那一点做五看家，他看就够，看看够够就带杀的那个看看够就带耶稣，就当就够些些。Open the gun, close your shut, open the gun, close your eye. Think of a cang. I get nothing there, no pangachi, gun, hm, the new come a cang. I get pretty. Yam, you more quasar. The more single my cang. Come conda go chick, try to go in gilly. Gilly, come why you excuse you again, not try. No a cang, and da. Go to a great havan, me, mega kickang. You get havan, da. Open the blue, get one now.我不要说个是个空，我不要养的，说个是个空呀。但阿弟哥哥侬讲，韩国来耶稣基督，耶稣基督看我吧啊！你咋个讲？我不是去上用个啊！我咋耶稣基督搞事多啊搞？我搞耶稣基督，我们搞什么忙个呢？阿门。
2: 对。
0: Fk。

0: Nam jo kom ka tama ex ka FMCG to dara de Riano Nduveta.
1: Thank you. Amen. Dankie geliefde, honorable. Kawa mashoman no kengeme, yo keng angkri. Oka mashoman dan angkri mung ne angkri ke tsa pastore keng kolo. Mung ne pastore ke oke ta kokwe ha. Dan uga ye sikot ke ga ni sikot ke ga ni sikot ke ga ni Dan nu ya ya ngo wa ke ma. Ta alfa ma ke.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

tam jo kom ka kama exka FMC ki to darade riano nduveta. Tam jo kom ka kama exka FMC ki to darade jo kungu no riano nduveta.